Tresiko yatsagane setets apanya karkmat sangeta kerita hoy terbunaida am chisate dile badal manapa sun anikening dhanyavad tresiko lavkar bhetuya to paryanta adnya savi dhanyavad namaskar va shubh din.